0: Telepon. Oke. Halo.
1: Kiko apa ni? Kita kan baca ulang kali kotor berangan orang itu. Kau kau lihat ramai.
0: Do kai pani pare na suka aaya sa aaya sa.